Akas Bani Imphal ngasi thang jenumit inga gi kunipan nipan ba sakapta lisingama jama pan nifunipan jun gi tang tara humdoi ing lisingani kuntaruk haujigayuk ki pung manga makai ta khibaga loinana sangai channel gi thoram paring sanduk pahujeri sanduk chagada ba megahertz jama hum dasmik manga thoram tabiriba pumnamakpo ikai khumna jabaga loinana taramna okcheri

0: kanarasu bandini tawang amloi. Kompani bahadu gi makong noi ba. Mai tei ning thong na aibu bandini tawudi oi talk tawani. Mai tei ning thau awana lakna bodi gi hena satin and hakina ai singbu ai lakna basung ambe. Adu irai pa isati gi masa singadi ai khukha taroi.
1: Hiya. Rasen hautik poma kai tawani. Hiya tondra.
2: Jenggu long tomba, baby ayah para bni. Jenggu,
3: yang maharas, semua tong tu nanti kibana halin tanah berpangre.
2: Ni tau siangnya terang lamba. Kud niti ayah bawal si, saning muda sena ko hoksek mak.
4: Agani maharas,
2: tau.
4: Kari na yu pari besar.
2: Tahu
4: ini ram kari na.
2: Cangin
4: mana? Nong tamai kari na.

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just Rs 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: Hello? Hello? Good afternoon. Taja ni Ming Lai from Haibio.
3: Meda?
2: Mm-hmm. Ming Lai from Haibio.
3: Meda na ilirin si Kai Mera ka di. Yokan sanatoy ni.
2: Sanatoy. Sanatoy Haibiba ni ko Ming se.
3: Kari Haibiba.
2: Ming se sanatoy Haibiba ni ko.
3: Ah.
2: Sanatoy hauzi kari kari hot na biri.
3: Meda man po kami na kari din tayo na kong ito ko.
2: Hoi, thi sabar sih. Kalau mama kaki pinu sabiri sih bo.
3: Mungkin wamplan
2: bayung kaga. Muka pin bisa. Aduh, hujikan matam sih bo. Thi je sit pas sih. Kalau mama pinu hein heli ke, kalau hein mama yamna pamba, kalau hein cut pas sih bo.
3: Kaya apa muda?
2: Hujikan sih thi sabar matam dengar. Ikhui ke, kalau hein mina pamba, kalau hein lainnya pas sih. Kalau mama pinu hein heli ke.
3: Sanatoy,
2: wapun mungkin thamzage sum radio set manak ta yam nakne lebih raga di, kerjik tang satu pibay agar jah, koi net waktu kita nungai tapi gumna pausa ba, tapi riko. Hello, tapi riko.
3: Hello.
2: Tazare, hai biu sanatoy makah tapi biu.
3: Hai jua wapun mungkin buka sebagai anu tukar mana ni dah.
2: Hoi hai biu.
3: Aina bukan ni mahai cara kerja ni macam, kalau impan tu orang macam ni je, kalau kita tahu pun, kalau tazir biba macam tu, kalau mina bukan udah,
2: kalau
3: kalau kita cuma macam tazir biba kan orang lain hanya ke,
2: kalau kita
3: jenis tengah lagi tu dia, kalau nak pakai macam mana pak, tanah biba ni pak, kalau si posisi tazir biba orang lain hanya ni mahai cara tu dia, kasar loh lo, dia lah, tazir pakai nama tu, tengah ni pak.
2: Hoi.
3: ก็คนอู้ดำลงอาจจะเตะปะแล้วคนไม่ทำใจยิ่งยาวจะก็คือคนจึงไปงอนบันดาเตะปะแล้วดูนะนั่นทำมาแล้วไม่ทำไอ้ว่าขั้นลงตามใจนะไอ้ที่หายใจแล้วก็ทำใจเกี่ยวกับไม่ทำมันจะอันนั้นเอาแต่มาทำทางนั้นไม่อ่างอีสระบุ้งอ่ะบุ้ยดีวะนะหายใจเกี่ยวกับไอ้ที่ใช้ตัวยำผัดใจไอ้เนี่ยทำใจบุ้ยอะไรมาเลยอันตาบันสุดเลยนะบุ้ยอันนั้นทั้งวันนี้ที่ใช้ตัวยำผัดใจไม่ทำสนาทุกอย่างผมเสียยำนะก็นี่ไงยาวจะบอกผมนี่หายใจ
2: long loan of oil, phone of oil, Mosin Begit about Toby, but Jinny now could be Wakal Tabum talk. Top of Mali have a pump to Tamzagi.
3: Oh, don't
2: I see Hajaraka Tamzagi? Thank you. Funny, funny, Matanzu Saru, so I didn't have a beer. You say Makakudol Tamzagi, Mampuna Taminasi, Patanikonga in the Boina.

0: ก็ยุ่งกี่กลุ่มนู้นก็ตัวบุญนี่ยังก็นอตองนุพัมมุสงมดีบอกว่าอ่ะยุ่งกี่จุ่มกลุ่มนู้นก็ตัวบุญนี่ยังก็นอตองนุพัมมุสงมดีบอกว่าอ่ะดูว่าคุยนุ่งดังเนี่ยยามภาษาไทยบ้างอ่ะยุ่งดินดีนุ่งสาวสาวบุญนี่นะดูกี่มาถึงตัวสู้ทับบุกสุดโต่งเดี๋ยวไปยาดบุญนี่นะตัวเราก็ว่านุ่มจะไม่ยามตัวก็มาทำด้านนุ่มมีสิ่งได้อายุกี่บุญนี่นะเนี่ยว่าท่านิ่งก็มาตั้งหักตั้งสู้ยาวไปบ้างอ่ะนุ่งดังแต่นะเห็นย tapa do erga su angang na ke dom sanenge harga su ai bro bi sungai le ju suruk pudi na koi na sumai tok jabne yam na di khara di dungam na hai tar yam na ka hai na ngam draga su ko
1: ado chari ba phi ado ga lang gum ba ge gum ba se si si chak pa khor pa to bi sha na dum to bi bra na traga na mi nek bra
0: ho isa na tok je hai ta
2: iram dam asiki aurat ngai dagi hauna inat lining jagoi isai ado mak lai jaragi Mioi kaya amasu maitai isaibu sinfam ama oibatan natana inatpu yukatchaningba mioi kaya amasu adumak lairi maitai isaibu pamna sakpiriba loitongbam malengwanba maitaina thambirakpa paudamsing taminasi
3: ai huju je sagi provision ji mitai sei sakpa moina sim thagon tokjeri haidare
4: aw mitai sei sakpi haidan takpire masidi oza kana gi makha dagi karamba matam dagi mitai sei siti tamba hupi rakhe
3: ai si oza se dum khaya mi ahamba tok daina tamak posa ji khwa patai gi mingun panjara badai oza pebam gi oza mubi ai ahamba hojare tu matam daina khwai gi ai nga si sigi tangkak si ona bona poda sobo thodang pa hai ga di asa mingi da dai gi thobai gi sobang gi oza myam na pungi ba Sawa, mana pergi tu? Ya, mana sekarang bapa tu mesti ya, mana mesti kan sesuatu. Ina lain ini sunjuk ya, mana sokan lebih hingga mana muda. Sokan tu dong, lebih lembab zani. Zani gigi makar, ini tahun tahun sepanjang si ya, mana sekarang bapa nasi bapa itu.
4: Ya, nongai sih, tamu nasi tinggi kunggang, nasi telak sebab mata muda. Kau tamu na, mesti isi isi hai jenis tak pira bani na. Kau mesti isi isi mati empat lantau pira gede. Ya, mana nongai sih gede? Aduh, kalau ini na, kau tamu lantau pira gede riba isi isi matang sih. Masih sutambi.
3: Ina, ya mana kami mana hai jukati, nacati, kau lana thorom hai tare as misi mitang da ikon tai bang nyu bagi wakhal kan sin che sum thok pa gi ok tak pi ba gi matang am khak ni ene sa jaga dor je

tahan jari bayi saya si safu film dagini. Saya sekali bawa sorry senjam. Saya ringba sing narin doni ngomba amadi tombira sungkam. Saya rangba sorry senjam.

0: Sandra. Makoi ya, nama mungkin makapu na. Aina ujung mampu sendiri berde. Makoi na pilih bermatam tu pahogi manunda. Makoi jaga paham sih tu pilih bertaruh di. Aiy, makoi makuta mohon sendiri tu toki bertaruh. Makoi makuta mohon sendiri tu toki bertaruh. Nasis, makoi jaga paham dekari. Makoi jaga paham. Mio ikhlas. Makoi makuta sih no.
1: Kari.
0: Natrakna, pahogi mana boleh information piu sih ni.
1: Mio singa dudi, neng ni kanak-kanak lalu kaglabra.
0: Kangle. Irai fahiram dah masih kita mak. Thawai nampu kita mak. Thawai kubau thap tu song thorak laba. Isin orang waktu ni.
1: Rasis. Adu gumbo apun duda. Adu gumbo apun duda neng ni kari giaruli ba.
0: Ima. Ima kai darbi. Pikli lagi silbi mina. Mabu ibu udah benda. Tupak tu macam ni leram ke tu ma? Mama bapam sana sih leram ke? Ima lagi bapam agam tu dilo sih leram ke? Kandina, ayi mau koi naib apun bapam tu yakin urne? Pun ma, ayi pangfok tu bi thau yamnu kali? Nang, ayi urne tu mau ikut tapu wahai matra amu kene kamaru pun ma?
1: Yes, ayi kamaru ye. Nenggi neng bapa amat sesai, ayat pamat terpilah doy. Aduh berasis, neng ni setinggi gigi matam dah. Mimi sabo mukta di ularamku. Mana neng gulak payam neng ayat ramane.
0: Ayisan, ayisan Mimi. Mimi, punima. Ayisan mana? Mimi. Ayi, bom, ayi bom, bom. Oh, ash, matam sini, matam sini yang kita lena. Oh, shit.
2: Ha, kan pasar ada pucuk, kita ngelagi ni lagu ni tu. Kan tu ni pasar mungkin loh ni tak fair sih bu. Kadung dulu lah ini sekitar dua ribu jaga sih bu. Ah, eh, serka, lu sih mesti suka eh ni dia tu ko boleh saya orang cepat pergi ada.
3: Eh, bukan, kan apa bukan?
4: Tada, apa kita ini kita tada?
2: Hey, lu pimpin saya. Kali gua nak pimpin orang buat bukan eh nak sama sih nak serka, nak lu sama sih lah iman pergi doha.
4: Bapu, ada dah tiba lah punya bapu.
2: Hey, bapu tu ni. Kon buh magi lak betegi le, mampu mesti lepam mibeni le.
4: Bapu, bapu dah bauri betul mak. Nasib tu jadi bauri bini bapu.
2: Kali, mau jadi bina hakik tamu itu so. Mema, mampu mampu buh bukai le. Guntu nama tu eh, tahu dah. Bapu bini tamu itu lepam kandi le, mema. Mampu mampu nombi makhol lama tang eh, tahu dah. Kali thong betegi hal kan benda. Bubui hajang cai, lepam cepam kandi nih ni pin baca. Aduh mana, hujung hujung bubu tengah ni dah. Lao lao lao, kan asuh kau sih doror ni dah. Lao lao lao. Ye, mema, hey, supaya untuk polis ni amlay. Hey,
5: hello, hello,
2: kesel. Bantu lah,
5: apa kasih tu? Kamu tu semua orang
2: singkam, pernah. Hey, ngasih titip bantu om dah pergi. Lepas sabtu jangan kamu pernah. Ayah amru wangang oi. Ayo wangang kanu, ayo cek kosro. Cikong, asli jenok kau jauh. Kang kanu saja.
5: Sir,
2: nak kita orang.
5: Abu ni sir.
2: Ha. Eh, Abu, ni pan sir.
5: Kau itu beli mana Abu?
2: Ha.
5: Ni alat apa ni? Orang asam bapa tadi sekian Abu. Mee pura mana bom pokai nama ikan mana yang kahai kanu sih nak ni. Abu Abu nak itu beli mana sih? Nampu suka siapa tu nama ikan mana benda? Mee pura mana kahai sih nak ni. Abu nak selagi mamang tu mulia payeng lah ni. Kau itu Abu tu beli sih Abu.
2: Ni pan sir. Hujung tina hak ina saksi urug ni na, ipai wakal si kita ngde handere ko, yare yare.
5: Bawang numi dah dorai, ayi tin mangam roy, bawang yokiro yunda.
2: Yare de yare da, na kuin de tin de bersu, inang na ida ipai sakre lor.
5: Sabiro sabiro bawang. Bawang sudah uneh.
2: Kariya,
5: yung bawang tin jebi apne dohui shari gari do, lambi de yade lelama.
2: Ha,
5: akui shari gari lambi de yade ringe tarashirni, mau kuin de kudung cawa silo.
2: Kari
5: gumba. Bom tu nak kau hendak kau ibu gaya tu kan mama anggap tak ada bukai ramai paman. Nalam dengar dia kau silap bukti ni gaya ni paman.
2: Adi, adi, bunga, ipa kamu yau.